Uyanır, am dedem etiz karşıma es lurcitsa. An ratom mi xvars mes xvaze metat, am kianuris mokhutsi xma. Tradgan mzeras ara aks zoari, mashinats tuki da khujav toals. Elodora sitwis khuela.